0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP.

Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRB ya. Saya sekarang di studio pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dekar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak Sore ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2020. Selepas ini rekan kami selanjutnya pendengar menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di program Biak malam ini. Kami awali dulu dengan satu drama radio dengan judul Cahaya Hati Ibu, produksi RRI Sibolga. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Ibu Riri dan Kalis tinggal. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, tetapi juga dihiasi dengan cinta yang hangat antara ibu dan anak.

0: Lis, Kalis, bangun nak. Sarapan dulu sebelum kamu berangkat kuliah.
1: Iya bu, bentar ya. Kenapa sih bu, tiap pagi selalu saja masak bubur ayam? Apa nggak ada yang lain?
0: Lis, ibu cuma bisa masak ini buat kamu. Ya bubur ayam ini.
1: Ya sudahlah bu, yang penting bisa makan. Kasih ya bu.
0: Ya, biar kamu bisa fokus belajar nantinya.

0: Bu, aku dapat nilai bagus lagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Ibu bangga sama kamu, Lis. Sangat bangga.
0: Iya, Bu. Tapi, aku juga pengen beli buku yang baru. Yang lama udah rusak.
1: Ibu mengerti maksudmu. Kita lihat nanti, Alis. Ibu akan coba sisihkan dari hasil jualan gorengan nanti.
0: Makasih ya, Bu.
1: Iya, nak. Yang penting, kamu bisa terus belajar.

0: Saat Kalis tertidur, Ibu Riri masih bekerja keras membuat gorengan untuk dijual esok hari.
1: Ya Allah, beri saya kekuatan. Saya hanya ingin anak saya bisa sekolah dengan baik. Tidak seperti saya yang tidak sempat bersekolah tinggi.
2: Bu, kok belum tidur?
1: Kamu, Lis. Kamu sendiri, kenapa belum tidur?
2: Aku nggak sengaja dengar ibu bicara sendiri tadi. Aku tahu ibu kerja keras buat aku. Maafin aku kalau selama ini suka mengeluh dan susahin ibu terus.
1: Lis, kamu nggak perlu minta maaf. Ibu bahagia bisa berjuang demi kamu. Kamu adalah cahaya hati ibu, penerang hidup yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun.
2: Aku janji, Bu. Aku akan belajar lebih giat dan gak akan mengecewakan ibu.
1: Ibu yakin sama kamu. Belajarlah yang rajin ya, Lis.

Aku harus bisa. Aku gak akan menyerah dengan keadaan ini. Dan aku gak akan mengecewakan ibu. Demi masa depan aku harus semangat.

0: Ya Tuhan, hanya dialah hartaku satu-satunya. Dan hanya dialah yang mampu membuatku bertahan hingga saat ini. Kuatkan dia selalu, dan bantulah dia selalu dalam setiap urusan dan belajarnya.
1: Siapa? Ibu?
0: Iya, nak. Ini ibu.
1: Oh, ibu. Kenapa belum tidur, Bu?
0: Kan ibu harus masak jualan lagi malam ini buat besok pagi.
1: Ya udah, aku tidur duluan ya, Bu ya.
0: Iya.

Seiring berjalannya waktu, dan Kalis pun sudah akan mendapatkan gelar kesarjanaannya. Dan di saat itu pula, Bu Riri merasa terharu dan bangga melihat usaha serta kerja keras anaknya untuk meraih impiannya.

0: Beberapa tahun berlalu, kini Kalis berdiri di atas panggung wisuda, mengenakan toga, terlihat begitu gagah.
1: Ibu, ini untuk ibu. Terima kasih sudah selalu ada untuk aku.
2: Ibu bangga padamu, Lis. Teruslah jadi anak yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jadilah pribadi yang baik untuk orang lain.

Inilah kisah Kalis dan Ibu Riri. Sebuah cerita tentang cinta yang tulus, pengorbanan dan harapan antara ibu dan anak. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

0: satu tembang keroncong kenangan ya, yang baru saja kita dengarkan dari Black Brothers, sedang menghantarkan kita ke pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Malam semakin larut ya. Baik, pendengar, masih saya nantikan Anda di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi, yang mau mengirimkan WA, yang mau tulis pesan buat sahabat, keluarga, ataupun orang tercinta, Anda dapat langsung bersama saya, Mary, di sini di 0822-5163-4612. Saya nantikan Anda ya di acara Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam buat orang semua yang malam hari ini lagi monitor ya. Halo Ruri. Ruri, kakak tunggu di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Bisa juga yang mau bergabung di WA, boleh aja, tapi monitor ya. Coba saya terima dulu. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus. Ya, silakan yang mau bergabung, saya Mary masih nantikan. Selamat malam juga buat Ruri, ada Ruri di sana. Iya, dengan keluarga di sana ya. Selamat malam. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam kamer.
0: Akhirnya kembalilah. Kasih ya, kembalilah sayang.
1: Iya, kan dengar lagu tadi yang kembalilah sayang itu sih, terakhir katanya harus kembali.
0: Harus kembali nih ya. Oke, Ruri. Ruri posisi di mana nih?
1: Posisi baru keluar dari tempat kerja,
0: sekarang di pinggir jalan. Oh, sayang, hati-hati. Silakan lanjut sudah. Lanjut Ruri.
1: Semua-semua yang lagi monitor di mana saja berada, timur, barat, utara, selatan, sampai ke luar-luar biasa yang lagi monitor. Selamat malam, salam hormat. Besar buat pembina suami.
0: Terhadap suara ya. Pembina
1: Nabel, iya, kalau mungkin bapak,
0: aduh, mungkin masih
1: tidak ada kendala di radio.
0: Masih berlayar jauh nih.
1: Buat nanti semua yang ada di Mansuan Suana, salam hormat, salam sayang pada buat semua.
0: Iya.
1: Masih bisa minta lagu, Kak?
0: Bisa, lagu apa?
1: Lagunya Pambers.
0: Pambers?
1: Salahkah aku?
0: Sebenarnya tidak ada yang salah.
1: Itu lagi, cuaca
0: mungkin juga.
1: Yang
0: terlalu keras ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, hati-hati di jalan, adikku. Iya, selamat malam. Terima kasih buat Ruri yang sudah bergabung malam hari ini di acara Golden Memory ya. Oke, ada Ruri yang baru selesai lepas tugas di RSUD Biak. Selamat malam. Dan dalam perjalanan menuju rumah ya. Oke, hati-hati di jalan. Ya, baik, saya masih nantikan yang lainnya yang mau bergabung langsung di pesan telepon ya. Yang mau titip pesan bisa juga di WA. Saya nantikan di WA yang mau titip pesan lewat WA

0: Bisa.
1: Nomornya sama ya. Yang untuk telepon ya kayaknya di telepon biasa ya. Tidak bisa di WA. Kalau di WA bisa saja, tapi yang penting bisa monitor suara saya, dan saya pun bisa monitor suara teman-teman dorong semua yang bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, selamat malam yang ada di timur, barat, utara, selatan, yang ada di pegunungan, yang ada di lembah, yang ada di pesisir pantai. Ya, selamat malam buat dong semua yang lagi monitor melalui RRI digital di mana saja berada di luar Papua. Selamat malam dan selamat monitor malam hari ini ya. Oke, kita dengarkan dulu permintaan lagu dari seputaran Bina Netra. Ada Panji di sana dengan lagunya Bagai Lilin Kecil dari Na.

Ini aku sendiri, ya yang pasti tidak sendiri ya, ditemani Pro 1 RRI Biak di acara Golden Memory. Ya, selamat malam buat Mbak Iren di sana, Mbak Iren Laatia, selamat malam dan selamat bersantai di malam hari ini ya. Moga terhibur dengan teman-teman hiburan yang akan hadir menemani malamnya semua yang lagi monitor malam hari ini tanpa terkecuali. Ya, satu dari Pambers kembali hadir dengan lagunya Salahkah Aku. Selamat malam dan selamat

0: Sajana Nova Urban ya, Pambers ya, dengan lagunya Salahkah Aku. Salahkah aku bila memberikan harapan, harapan palsu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Reng rindu. Golden Memory, silakan, dengan siapa di sana?
1: War Eric di Palembang.
0: Erik di Palembang. Terima kasih Bung Erik sudah bergabung. Silakan Bung Erik.
1: Ya. Salam dari kejauhan. Semoga kita dalam genggamannya.
0: Amin. Silakan. Halo Bung Erik.
1: Ya, lagunya dari Bruri.
0: Dari Bruri.
1: Judulnya Juwita.
0: Juwita, adakah Juwita?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, terima kasih, Bung Erik. Salamnya buat siapa?
1: Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Erik. Salam sehat selalu di sana. Iya. Dari Palembang ada Bung Erik di sana ya, langsung lagunya Juwita dari Bruri ya. Baik, masih kembali saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 08225163 4612 ya. Selamat malam buat semuanya. Oke, okay, lagu-lagu yang malam hari ini kita dengarkan rasanya rasa bagaimana ya? Rasa mellow, bukan melon, mellow ya. Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung. Langsung saja saya masih nantikan yang mau bergabung kembali langsung di pesan telepon 08225163 4612 ya. Masih di acara Golden Memory pada malam hari ini dan pendengar kita sudah berada di menit ke-19 lepas dari pukul 22. Saya masih nantikan Anda yang mau bergabung, silakan.

0: hilang harapanku ya. Oke, terima kasih masih terus saya temani Anda pendengar di acara Golden Memory pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Golden Memory.
0: Hai, selamat malam juga. Dengan siapa di sana, Kak?
1: Dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh. Jaya selalu ya. Silakan, Bung Putra. Oke, baik ya.
1: Ini dengan siapa kita?
0: Dengan Mbak Mary di sini.
1: Ya.
0: Terima kasih. Ya. Iya, salam sehat juga. Silakan.
1: Mbak, lagunya dari Gus
0: Plus. Gus Plus.
1: Judulnya Biarlah Sendiri.
0: Kenapa sendiri, Bang?
1: Malam minggu.
0: Aduh, bahaya kalau sendiri-sendiri. Oke, okay. Ya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih, Bang?
1: Buat semuanya lah, yang malam minggu istirahat.
0: Iya.
1: Enak ya malam minggu.
0: Iya.
1: Buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Iya. Terima kasih Bung Putra Jaya di Aceh. Ya, wow, jauh sekali nih ya. Dari Aceh sampai ke Papua. Signalnya mantap nih ya. Oke, terima kasih Bung Putra Jaya di Aceh yang sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Biarlah Sendiri. Waduh, sayang sekali. Jangan sendiri-sendiri ya. Oke, saya masih nantikan kembali. Silakan yang mau bergabung langsung di pesan telepon 0822-5163-4612. Ya, saya juga menyapa buat kita orang yang ada di seputaran Biak ya, yang di bagian penanggulangan bencana. Di sana ada bapak-bapak TNI Polri ya, yang dengan siap siaga masih terus berada di Badan Penanggulangan Bencana untuk mengatasi ya api ya, panas dan juga kebakaran di seputar kota Biak ini ya. Tetap semangat terus ya, kami mendukung ya semua, semoga semuanya berjalan baik ya. Dan juga di mana hari ini hujan boleh turun ya, tapi beberapa kendaraan damkar juga sempat ya keluar juga ya untuk juga pergi ya memadamkan api di beberapa titik yang dilaporkan oleh masyarakat ya. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini, tetapi tetap terus untuk siaga. Selamat menjalankan tugas, sukses selalu ya. Ya, baik, saya masih nantikan kembali lagi satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Oh, halo.
0: Malam, dengan siapa di sana?
1: Begini.
0: Halo. Oh, Bapak Kebarek. Silakan Bapak Kebarek. Ha-ha.
1: Oh, malam itu. Orang semua yang juga kira-kira tahu apa betapa tahu ubah-ubahan tapi kini bertaruh sama lawan yang maha kuat atau penjahat
0: betul sekali
1: ubah-ubahan
0: iya
1: wang mani dia betul-betul semua yang ada lagu-lagu Kemandoro juga, lagu-lagu yang tentang itu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Sampai lagi.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Mansar Kebarek di Pantura ya, yang juga menyapa buat dong semua yang bertugas malam sampai hari ini saat ini, dan juga hujan yang turun ya. Terima kasih. Ya, baik pendengar masih, ya tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini, yaitu acara Golden Memory ya, 30 menit ya kita sudah bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini, 1 jam lebih ya. Ya, menemani pendengar orang semua yang saat ini lagi beristirahat malam. Ya, saya akan menghadirkan teman-teman yang sudah di request malam hari ini. Halo, selamat malam juga buat Bung Alex Bravo. Selamat tugas. Selamat malam. Makasih Bung Alex. Selamat malam juga buat Bung Alex Bravo di sana. Selamat menikmati lagu-lagu Golden Memory di acara Golden Memory bersama Pro 1 RRB.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Prada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Dan saya Mary Mai masih temani Anda mendengar hingga pukul 24 malam nanti dengan lagu-lagu hiburan, inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Dan malam hari ini kembali lagi di acara Pesona Nusantara, kami akan hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk Anda pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

0: Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

hiburan malam ya di penghujung acara siar kami pada malam hari ini. Baik pendengar, waktu juala yang memisahkan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengar setia mendengarkan lagu-lagu hiburan malam ya, lagu-lagu di penghujung malam hari ini. Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 dari pukul 5 pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, dan teknik studio Muhammad Adam, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah dan kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, Syewima Kasumasa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa di edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli, operator teknik Bung Yohanes Amperante, yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita pagi ini, ke ruang dengar Anda kami hadirkan Lentera Hati. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani dalam bahasa biak, ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani bahasa daerah Biak Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Bulog Biak salurkan Bapang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Numfor. Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor menggelar press release pada Jumat malam. Mengakhiri buletin, kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Amanda Loli. Berita pertama. Bulog Biak salurkan Bapang kepada 22.000 penerima bantuan di Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Perum Bulog Subdivisi Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Amin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
2: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBP. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi

0: menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam distrik 1-4.
1: Arwin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di pihak Numfor. Sementara untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
2: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu. Bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
1: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
3: Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor menggelar press release pada Jumat malam. Berikut kita ikuti penyampaian press release oleh Kepala BPBD Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Satgas, Lot Yensenem.
4: Selamat malam, para komandan pada Kesatuan TNI Polri dan Basarnas, masing-masing pimpinan OPD, dan tentu untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Salam tangguh untuk kita semua. Malam ini kita akan rilis untuk hari ke-6, hari ke-7 dari terhitung dari tanggal 21 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 27 2026. Ada sejumlah titik api di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi tanggung jawab kita semua dan lebih khusus kepada satuan-satuan yang telah bekerja keras. Mereka masing-masing adalah pemerintah daerah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Biak Numfor, Brimob, Yonif TP, Kodim 178, Basarnas, dan masyarakat, relawan, kepala-kepala distrik, kepala kampung, lurah, pemangku kepentingan lain yang telah memberikan dukungan dalam rangka pemadaman api di Kabupaten Biak Numfor. Dapat kami simpulkan beberapa informasi atau beberapa titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu 7 hari terhitung dari tanggal 21 sampai dengan hari ini ada 478 titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi, 478 titik api yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, jika ada informasi-informasi lain di luar dari informasi yang kami riliskan pada malam ini adalah informasi yang memberikan dukungan atau memberikan topangan atau memberikan kritik kepada kita supaya kita mampu dan kuat dan terus serius untuk melaksanakan pemadaman api di Kabupaten Biak Numfor. Sehubungan dengan itu, api itu menyebabkan ada asap yang menjadi konsumsi kita bersama tanpa disadari. Kita mengalami sakit, penyakit yang disebabkan oleh karena memang terbawa penyakit dalam diri masing-masing orang, tetapi juga dipacu oleh karena adanya asap api yang tersebar merata di Kabupaten Biak Numfor. Saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di Kepulauan Padaido, yang ada di

0: Supiori yang ada di Numfori, mereka mengalami menikmati asap yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Dan ini sekali lagi kita tidak bisa menghindari oleh karena faktor atau perilaku ini adalah perilaku yang didatangkan dari alam itu sendiri. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa hari ini ada 7 titik yang ditemui api di beberapa titik. Dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Ini ada pada jam 10.45 di Gua Jepang depan kantor Perindak Biak, ada kebakaran hutan, lahan, kebun, semak belukar, dan rumput liar. Ini sudah terjadi, ini kali ke-7 petugas masuk ke lokasi itu. Kemudian jam 10.52, samping gudang PT Suri, Kampung Sorido, Distrik Biak Kota. Ini juga terulang, ini kali ke-5. Yang bertugas di sana, di lokasi pertama adalah BPBD, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Lanut Biak. Kemudian yang ada di samping gudang PT Suri, itu Polres Biak Numfor. Kemudian pada jam 14.45, di sebelah Wapoga, Distrik Kendidori, ada kebakaran lahan hutan sebelah Wapoga. Ini juga terulang, ini kali ke-4. Yang ada di sana adalah BPBD, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Biak, Lanut. Kemudian jam 14, Kampung Kajasbo, Distrik Biak Timur. Bekas kebakaran hutan ditemukan satu buah mortir sisa Perang Dunia Kedua. Yang memadamkan di sana BPBD Biak Numfor, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, dan Lanut. Kemudian jam 14.10 menit, Kampung Ruar, Taman Burung, Distrik Biak Timur, penemuan longsong mortir. Yang memadam di sana itu BPBD Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Biak, Lanut. Dan ini telah diamankan pinjak bom kompi 4 Batalion C Brimob. Kemudian jam 15.48, Puskesmas Sindidori, Distrik Biak, ada kebakaran hutan dan lahan. Yang kerja di sana Yonif TP858, Basarnas, dan Kodim. Kemudian jam 15.50, Kelapa Gading di TPA, yang bekerja di sana Yonif TP858, Brimob, dan Yonif TP858, Polres, dan Basarnas. Dari lirisan ini kita melihat jam-jam di mana terjadi kebakaran ini jamnya terurut dengan baik. Jam 10.45, jam 10.52, jam 14.00, jam 14.45, jam 14.10 menit, jam 13.15, 48 menit, jam 13.50 menit. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali, dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja. Kemudian hal yang lain, kita ketahui bersama bahwa di Biak Timur, sekitar Biak Timur itu yang ada asap atau ada api di sana. Sementara di distrik Oridek itu tidak ada kebakaran. Kemudian di Biak Utara, hanya batas antara Biak Kota atau yang ada di Darfur ke Gaya Baru. Kemudian dari ke Biak Barat sampai dengan di tempat yang tidak ada pemukiman, rumah itu ada terbakar. Dan tempat itu berulang-ulang kali terbakar. Ini berarti menjadi tugas kita semua. Lebih khusus kami mohon kepada kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung, Bamuskam, lembaga adat, lembaga agama. Kami mohon juga ada pihak pemerintah dan TNI Polri, mudah-mudahan kita punya intelijen dari berbagai kesatuan ini bisa mendapati beberapa orang di sana supaya menjadi contoh bahwa bukan tugas pemerintah itu mencederai warganya, tetapi ini undang-undang sudah jelas untuk mengatur siapa melakukan apa terhadap kerugian orang banyak, itu menjadi tugas. Kemudian kami juga menyampaikan satu hal, bahwa ternyata di daratan Biak di jalan atas menuju ke Biak Timur sampai di OPRF ternyata ada peninggalan bom, sisa-sisa bom Perang Dunia Kedua. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Pendengar, Bupati Biak Numfor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Kabupaten Biak Numfor yang menggelar rapat evaluasi sekaligus pembentukan koperasi yang berlangsung di Hotel Nirmala Biak Rabu 26 Agustus 2026. Ia menyambut baik langkah yang diambil APU, dinilai tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha anggotanya, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan daging ayam dan telur. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemandirian para peternak ke depan. Terkait usulan pembentukan kartu peternak, Bupati menyatakan dukungannya dengan memerintahkan koordinasi tindak lanjut dari dinas terkait untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi serta kemampuan anggaran daerah.
3: Asosiasi ini dari pemantauan kami, evaluasi kami, ini sudah berjalan cukup baik, sudah mandiri, bahkan sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya bisa mempekerjakan orang lain lagi, bukan mereka sendiri. Dan ini yang kita harapkan, dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada asosiasi yang ada supaya ke depan sinergitas antara asosiasi dan kami pemerintah daerah ini bisa berjalan terus.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Biak Numfor Terry Royer menjelaskan bahwa kegiatan rapat evaluasi dan pembentukan koperasi ini lahir dari berbagai permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini, terutama terkait ketersediaan pakan dan adanya pasokan telur dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah maupun asosiasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi langkah strategis sebagai wadah bersama untuk melindungi kepentingan para peternak, mulai dari pengaturan produksi, pemenuhan kebutuhan pakan dan vitamin, hingga pengelolaan hak-hak anggota. Terry juga menyambut baik komitmen Bupati terkait rencana penerbitan kartu peternak yang diharapkan dapat membuka akses subsidi dan dukungan pemerintah.
4: Terus jumlah produksi telur di Kabupaten Biak Numfor dari peternak lokal ini kan meningkat. Kami mengalami kendala ketika telur dari luar begitu masuk tanpa ada komunikasi atau rekomendasi resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan juga sepengetahuan kami asosiasi, sehingga berdampak kepada hasil produksi telur lokal di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini membuat sehingga kami berpikir dan kami mencari solusinya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi kembali kita punya semua anggota ini, kita punya program-program, dan kita membentuk satu koperasi, sebuah koperasi. Koperasi ini sebagai wadah untuk melindungi dan menjaga kita semua para peternak, baik kita punya produksi, kita punya kebutuhan pakan, vitamin, dan lain sebagainya, sampai dengan hak-hak yang akan diterima dari anggota koperasi. Dan kami bersyukur hari ini Bapak Bupati hadir langsung memberikan sebuah harapan dan komitmen bahwa bukan saja petani sendiri yang mendapatkan kartu tani, tetapi kedepannya juga kami para peternak akan mendapatkan kartu peternakan.
2: Saat ini jumlah anggota asosiasi mencapai sekitar 65, belum termasuk pelaku usaha mandiri yang belum terdata. Sementara untuk kebutuhan telur di Kabupaten Biak Numfor sendiri mencapai 38 hingga 40 ribu butir per hari.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, sudah sejauh mana realisasi anggaran APBD tahun 2026 Pemda Biak Numfor? Berikut kita ikuti wawancara Oki Pinontoan dengan Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi.
6: Pendengar, seperti apa realisasi penggunaan anggaran dari APBD Kabupaten Biak Numfor dan juga kaitannya dengan pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2026, dan juga kita ingin mengetahui seperti apa perkembangan realisasi PAD hingga saat ini. Saya bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Pak Gunadi. Pak Gun, ini hingga saat ini seperti apakah penggunaan atau realisasi penggunaan dana APBD di Kabupaten Biak Numfor?
7: Untuk laporan realisasi anggaran atas APBD tahun 2026, dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah sampai dengan hari ini 27 Agustus 2026 sebesar 53,75% dari target 1,354 triliun, sehingga kita telah memperoleh pendapatan daerah sampai dengan 27 Agustus 2026 sebesar 728,2 miliar. Dari pendapatan tersebut, kami juga telah merealisasikan belanja daerah memang jika dibandingkan antara penerimaan daerah dan belanja itu berbeda. Untuk realisasi belanja daerah sampai dengan hari ini baru 38,49% atau 548,441 miliar dari target belanja daerah sebesar 1,424 triliun.
6: Kalau untuk PAD kita hingga saat ini seperti apa, Pak Kabadan?
7: Untuk penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2026 target 42 miliar dan realisasi sampai dengan hari ini mencapai 22,022 miliar. Rincian PAD ini yaitu terdiri dari pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah.
6: Cukup optimis dengan PAD kita, Pak?
7: Untuk PAD sendiri, pemerintah Kabupaten Biak Numfor optimis mencapai target sebesar 42 miliar karena tahun 2025 penerimaan PAD Kabupaten itu sebesar 40 miliar lebih. Optimis tahun ini kita lebih meningkat lagi PAD-nya.
6: Pak Kabadan, ada tambahan atau bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Itu apa saja, Pak?
7: Iya, perlu saya sampaikan juga untuk transparansi dan untuk diketahui publik bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor puji Tuhan mendapatkan tambahan anggaran. Yang pertama itu dari reward atas kinerja, yaitu penanganan stunting dan inflasi. Besarannya yaitu 2 miliar dan 1 miliar, sehingga total 3 miliar. Terhadap dana reward ini, itu sudah diterima, sudah masuk kas daerah, dan kami juga telah mengafektasikan untuk belanja program dan kegiatan. Dan belanja program kegiatan itu disampaikan ke Kemendagri, sehingga dana tersebut disalurkan. Dan program kegiatan yang dimaksud, yang relevan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung atau menunjang penanganan stunting dan juga program pengendalian inflasi serta kemiskinan ekstrim. Kemudian selain memperoleh dana reward, pemerintah daerah juga mendapatkan penambahan alokasi DAU dan juga alokasi DBH. Untuk alokasi DAU sebesar 10 miliar, sedangkan untuk DBH sebesar 8 miliar. Totalnya 18 miliar. Kemudian sebelum penambahan DAU dan DBH, pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga menambah dan juga memperoleh tambahan otsus sebesar 5 miliar, kemudian dana tambahan infrastruktur sebesar 5 miliar. Sehingga total keseluruhan mulai dari dana reward, kemudian tambahan otsus dan juga DAU DBH total kurang lebih sekitar 31 miliar. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran 2026. Yang belum salur itu hanya otsus. Kalau untuk yang DAU dan DBH sudah disalurkan ke RKUD. Begitu juga dana reward. Kemudian penerimaan ini, kemudian untuk afektasi program kegiatannya dituangkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sementara disusun. Selain kami menyusun atau penyesuaian belanja, terkait pendapatan juga kami akan sesuaikan, terlebih OPD pemungut akan menghitung kembali berapa potensi target atas objek pajak atau objek retribusi tersebut. Sehingga target yang tadi 42 miliar, jika disesuaikan dengan capaian realisasi sampai dengan hari ini, tentu bisa bertambah atau bisa berkurang seperti itu. Tapi dengan capaian per hari ini sudah 22 miliar, tentu ini berita baik, optimis target akan naik dan juga realisasi tentu akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.
6: Baik, terima kasih Pak Kaban.

Pendengar, sekian penyampaian buletin pagi dari Radio Republik Indonesia Biak. Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita KBRN di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Baik, pendengar, pukul 6.31 waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan dua pengumuman. Yang pertama kami bacakan pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak, Numfor, dan sekitarnya. Isi pengumuman, kabar gembira, promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen, semua golongan tarif. Syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, yuk beruan tambah daya sekarang. Dan sekian pengumuman dari PT PLN Persero UP3 Biak. Yang berikut pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Pro 1,

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang tak pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: nanti. Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ku yang lama di sini menjagamu. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalin, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cici Periuk,
5: Si Patoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradivia 2026.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya bersyukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di tengah-tengah Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif dua dari bawah yang angkanya cukup kecil, Jambi juga terkena wilayah yang kecil, dan khusus untuk Riau konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan juga di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kabupaten, Kabupaten, Kabupaten juga cek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi ke depannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan

0: 22 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Udara Cilikurni, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
2: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
0: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
5: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
4: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, Insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan.

0: Astri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
1: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
0: Astri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: 1, 2, 3. Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
4: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
3: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, menegaskan uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
5: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
3: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
7: Secara tegas SNI mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
6: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
8: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
6: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
10: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan, mengatakan perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
9: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim semikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per pak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
10: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
9: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
10: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
12: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis, berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, cikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
11: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
13: Dan Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
11: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Nusa Nadia Syarif melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih bersama Pro 1 RRI Biak di kebersamaan Biak pagi ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ya, pendengar, Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di hari ke-8 Sabtu 29 Agustus 2026 mencatat sebanyak 2 kejadian kebakaran yang terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Kebakaran pertama terjadi di wilayah Yenidori pada pukul 12.37 waktu Indonesia Timur dan pada pukul 12.46 waktu Indonesia Timur. Laporan kebakaran kembali diterima dari Kampung Darmopis Darfuan. Ya, dikatakan Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Satgas Penanggulangan Karhutla Lotien Sene melalui press release pada Sabtu malam, kedua lokasi tersebut langsung mendapat penanganan dari tim Satgas untuk mencegah api meluas, terutama mendekati kawasan permukiman masyarakat. Karhutla yang terjadi dalam beberapa hari terakhir diakui mulai menunjukkan pola yang menjadi perhatian dengan titik api yang berulang pada lokasi tertentu serta waktu kejadian yang hampir serupa membuat dugaan adanya faktor kesengajaan menjadi salah satu hal yang tengah didalami. Ia mengatakan kejadian kebakaran sebelumnya juga menunjukkan kecenderungan serupa, yakni muncul pada waktu dan lokasi yang relatif sama, kembali terjadi di wilayah yang sama. Dan memang ini terbukti, tapi tentunya masih dalam asas praduga tak bersalah. Dan selain pola waktu, Satgas juga mencermati bahwa lokasi munculnya api cenderung berulang pada kawasan yang sama. Di antaranya wilayah Yenidori, Darfuar, Kelapa 1, Sumberger, hingga Adainas Nosen. Ya, dan kondisi ini tentunya memunculkan pertanyaan publik mengenai penyebab kebakaran yang terus berulang pada kawasan yang sama. Apakah seluruh kejadian tersebut murni akibat faktor alam dan kondisi musim kering atau terdapat faktor manusia yang secara sengaja memicu munculnya titik api menjadi hal yang kini perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan. Satgas menyampaikan bahwa aparat kepolisian telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam kejadian tersebut. Menurutnya, salah satu tantangan dalam pengungkapan kasus Karhutla adalah masih adanya masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian, namun enggan memberikan keterangan karena alasan hubungan keluarga maupun kekerabatan. Ya, pendengar, press release hari ke-8 Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor turut dihadiri Asisten 2 Setda Biak Numfor Adam Umar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor Iwan Ismulyanto, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Biak Numfor Yance Sangenova dan sejumlah perwakilan personel Satgas. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.go.id, Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, titik api cenderung berulang di lokasi yang sama.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar pukul 7:58 menit waktu Indonesia Timur. Kembali satu informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda, pendengar, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Jepang kerahkan 3 helikopter CH-47 bantu Indonesia atasi karhutla. Ya, pendengar, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dikatakan Kementerian Pertahanan Jepang dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Sabtu 29 Agustus 2026 dalam menanggapi kerusakan parah akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia atas pemerintah Republik Indonesia, Jepang telah memutuskan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dengan helikopter JSDF. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut ketiga negara menyambut penguatan kerjasama pertahanan secara bilateral. Jepang-Australia, Jepang-Indonesia, dan Australia-Indonesia, serta pentingnya menjaga komunikasi erat di antara ketiganya. Ya, pendengar, adapun pengumuman pengerahan helikopter ke Kalimantan secara spesifik disebut Jepang. Ini merupakan sebagai respons atas permintaan pemerintah Indonesia terkait penanganan karhutla.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Woi, itu mas plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, satu dari santai sejenak dengan seduh kopimu, sudahi sedihmu, sudah mengantarkan kita saat ini pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukup kandangkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, pendengar kami, cukupkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani. Kita ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
5: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
6: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD